kani kawi akarili karu ranga. Ei, nawe kani makaru peme arai meloro neme to anjaro. Tawawilunga wepone Radio Jinju Rosondo.fm.